0: Ashama Kamoltan or Dufta Kenya, Sagantan BBC Afan Romo Kamisa Galgala Egalera. Dimi Romean Finfinera, Faida Dr. Gatija, Yom Devi Argata.
1: Asrat Tumrani Argata, Mal Maltua Kamiti, Romean Finfinerati, Faida Sera Maluf Argachuk Abdi Remito, Serikun Tumulewan Kabu.
0: Hawasni Borana Amat Uguma Gargar Samit Anya Tajala Beira.
2: Wanian ini uambe, huasin dora safety net jalati bulat turun ni satu gara. Nabi bayar ni satu safety net kan pura cuak ture dek na isirati erkatumana kijuru bena.
0: Kisara sebab.